pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare. Atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash, bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id
4: 91.7 FM. Feel good.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ide lagu ini justru datang dari curhatan dan pengalaman banyak orang di media sosial. Bukan tentang patah hati, pindah pelan-pelan, berbicara tentang kejujuran emosional, kelelahan dalam mempertahankan hubungan, dan proses menerima. Kalau suatu hubungan harus selesai, Ivy merasa itu manusiawi, tapi jarang dibicarakan dengan jujur. Ini dia, Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
2: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
2: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
2: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Memberi Cinta adalah single keempat dari Lugia pada tahun 2026 setelah Menepi, Menuju, dan Memikat. Masih di era yang sama, yaitu Butterfly Era, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang bucin, punya perasaan cinta yang besar yang ingin ia berikan kepada orang terkasihnya tanpa mengharapkan feedback. Tapi diiringi dengan rasa ikhlas dan percaya kalau semua kebahagiaan yang ada di dalam kisahnya sudah diatur semesta. Ini dia, Lugia dengan Memberi Cinta.

Oke, selanjutnya Gusto mau bawain lagu yang baru saja kita rilis untuk teman Fox, judulnya Menyesal. Lagu ini cerita tentang penyesalan dalam sebuah hubungan yang memang kita balut dalam nuansa yang lebih manly. Buat teman Fox, Menyesal.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare. Atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: berdoa. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio. Feel good.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio. Feel good.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio, feel good.

0: Menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Six Sounds Project kembali merilis single terbaru, Kisah Masa Depan. Lagu yang mengangkat kisah tentang harapan, kesetiaan, dan keberanian melangkah bersama menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Kisah Masa Depan menghadirkan lirik emosional dan aransemen hangat yang menyampaikan pesan kalau cinta sejati adalah tentang bertahan, saling menjaga, dan tumbuh bersama. Ini dia, Six Sounds Project dengan Kisah Masa Depan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming?
0: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Fox Radio Bandung,
4: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Pokoknya
1: sanga-sanga sing ada lawan.
2: Neng, tos saminggon iya teh, salira akan keteraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
3: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
6: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
7: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan.
6: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
5: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Sounds like it.
1: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan.

ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Kita puterin buat kamu.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Musik 90-an.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

101.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, senang banget Trinity Mati bisa temenin teman Fox lagi balik di hari Sabtu dan juga Minggu tentunya. Dua hari sekaligus dari jam 2 sampai tepat jam 6 sore nanti. Lagi pengen dengerin lagu apa sih teman Fox jam-jam segini sambil disalamin sama penyiarnya lagi siaran ya. Terakhir disalamin sama penyiarnya lagi siaran terakhir kapan coba teman Fox? Masih muda? Sekarang juga masih muda kok. Langsung kirimin aja requestannya ya di 081-2247-74917. Sekali lagi di 081-2247-74917. Karena dari Animoti sampai tepat jam 6 sore nanti. Jadi silahkan, pengen dengerin lagu apapun kasih tahu aja dari WhatsApp atau dari Instagram kita di @foxradiobandung atau dari TikTok, mungkin sekarang lagi TikTok kan. Silahkan boleh cek aja di @foxradio. Seneng banget karena lagu selanjutnya yang diputerin ini adalah Hindia dengan Kita Kesana, salah satu lagu favoritnya juga dari gue. Jadi selamat karaokean buat teman Fox yang suka sama lagu Hindia dengan Kita Kesana. Abis ini kira-kira ada lagu apa lagi ya? Kira-kira karaokean sama lagu apa lagi ya? Tetap di Fox Music Marathon sampai jam 6 nanti.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Listening Weekend Music Marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

91.9 FM Fox Radio Bandung. Feel good, this is Milky with Just The Way You Are. Ini lagu dari tahun 2002 teman Fox. Tapi masih enak ya. Untuk genre-nya ini adalah dance elektronik. Kalau suka, cocok dari tahun 2002, didengerin lagi. Kalau mau request lagi, boleh ya di 081-2247-74917. Teman Fox, kalau ditanya nih ya sama Rian Timoti, teman Fox, kalau sayang sama pasangan tuh kayak sayangnya tuh sampai sejauh apa sih? Wah, dalam banget. Sejauh apa sih? Apa sih yang teman Fox lakukan untuk orang tersayang? Nah, ini ada informasi dari seseorang yang nanti bakal Rian Timoti bacakan. Sabar. Tapi ini adalah mengenai cintanya dia dengan mendiang istri. Dia sampai rela membelah gunung. Membelah gunung. Kira-kira detailnya gimana teman Fox? Tenang dulu lah. Lanjut dulu karaokean dulu di sini. Nanti kita bakal bacakan yang ini mengenai seseorang yang berani membelah gunung untuk mendiang istri. Lengkapnya di Fox Music Marathon sampai jam 6 nanti.

di Jalan Abadi Raya 12 C Bandung. Ini dia M2M dengan Don't Say You Love Me. Tapi enggak gitu juga sih kalau misalnya sama orang yang paling dikasihi dan juga disayangi. Pasti I love you-nya berjibun-jibun gitu kan. Bahkan ada yang sampai rela membelah gunung, teman Fox. Jadi ini yang tadi Rini Muti sempat spill. Ada seseorang bernama Dashrat Manji. Ini mudah-mudahan enggak salah ya cara baca namanya, karena sepertinya dia dari India ya. Jadi dia ini rela membelah gunung untuk mendiang istri, teman Fox. Jadi istrinya ini meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit karena sebuah gunung itu membuat aksesnya sangat jauh. Jadi pada tahun 1959, Dashrat Manji ini kehilangan istrinya yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit karena sebuah gunung itu membuat akses ke fasilitas medis itu menjadi sangat jauh. Nah, kehilangan itu akhirnya bikin dia bertekad nih untuk mencegah orang lain mengalami nasib yang sama. Dan hanya dengan menggunakan palu dan juga pahat, Dashrat ini mulai membelah gunung seorang diri. Jadi dia beneran malu tuh. Ya, malunya bukan malu-malu tapi malunya palu, pakai palu ya. Jadi meski sering diejek dan dianggap gila katanya, dan dia terus bekerja tanpa menyerah selama 22 tahun. Walaupun sebenarnya sering diejek dan dianggap gila, dia pokoknya kekeh 22 tahun dia jalanin, dan akhirnya usahanya ini berhasil mengurangi jarak menuju rumah sakit dari 55 km menjadi 15 km aja, teman Fox. Waduh, lumayan banget ya ini. Dan dia juga gak pernah bisa menyelamatkan orang yang menjadi alasan dia melakukannya. Walaupun sebenarnya udah kejadian, tapi dia hanya berharap tragedi seperti itu tidak terulang lagi. Aduh, romantisnya ya teman Fox. Itu dia rela membelah gunung untuk mendiang istrinya. Kalau Rianti Muti gak usah jauh-jauh lah, gak usah, siapa teman Fox, gak usah disuruh membelah gunung ya. Membelah apa nih teman Fox? Kantong saku juga boleh lah, cukup lah ya membelah kantong saku buat istri gitu kan. Cukup.

kagak sih abai. Bener kan? Marah-marah mulu, mending nyanyi sama aku. Apa? Terima kasih abai requestannya ya. Engkol, jangan lupa jarinya. Terima kasih abai di Bekasi. Lagi streaming ya abai ya. Thank you loh. Bekasi gimana kabarnya hari ini? Apakah panas, hujan? Kebetulan Bandung nih gak dapat hujan dari kapan teman Fox? Ada yang bisa jawab? Dari kapan terakhir kita Bandung kena hujan? Saya kemarin sempat ngelihat ada yang update di Jakarta lagi hujan dan hujannya lumayan. Jadi kayak kerasa seger gitu ya sampai sini. Ini Bandung belum dapat kebagian hujannya gitu. Ceritanya abai. Abai terima kasih udah streaming dari Bekasi yang pengen diputerin lagunya dari udah diputerin ya. Semangat siarannya Kak. Oh pasti. Terima kasih juga buat requestannya abai. Next, kita bakal ketemu sama requestannya dari Kak Eko, tapi sebelumnya Rianti Moti mau bacain dulu requestan dari Johan di Tasik. Apa kabar Johan? Katanya mau lagu bersamamu aja, kalau enggak ada dukung aja. Terima kasih untuk Fox Radio Bandung, terutama yang lagi siaran, sehat selalu. Amin, doa yang sama juga buat Johan di Tasik ya. Ini Tasik dan Johan, Tasik dan Johan, Johan dari Tasik, ini selalu absen hampir setiap Sabtu Minggu, jadi terima kasih Johan ya untuk absennya ya. Terus juga apa kabar ada Marisa yang lagi ngedengerin dari Yogyakarta. Weh, terima kasih juga buat streamingnya, mau ngerequestin lagunya dari Juragan yang Rindu, ini dicek dulu lagunya. Katanya buat semuanya aja yang lagi ngedengerin Fox Radio Bandung, terima kasih. Dari Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya Alhamdulillah bisa denger suaranya lagi, Alhamdulillah bisa ketemuan sama requestannya Eko lagi. Minta lagunya dari Adele. Makasih loh ya Eko udah nge-requestin lagu yang satu ini. Adele tuh kan banyak judulnya ya, tapi ini one of my favorite song dari Adele, berjudul Water Under the Bridge. Ini emang gitu. Kirim salam buat semuanya aja. Hatur nuhun, semoga kita dilancarkan urusan, usaha dan juga rezekinya. Amin.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox.

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: Masih barengan sama Rian Timothy, teman Fox. Ada informasi yang nanti bakal lengkap Rian Timothy bacakan mengenai Pertamina yang siap turunkan harga BBM secara bertahap seiring turunnya harga minyak dunia. Nggak sabar? Sabar ya. Sebentar lagi informasinya bakal dibacain.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on. On and on. On and on. Fox Radio.

91,7 JFM Fox Radio Bandung. Feel good, masih barengan sama Rian Timothy di Fox Music Marathon, teman Fox, sampai tepat jam 6 sore. Dan ini dia Juliet dengan Bukannya Aku Takut. Gak usah takut lagi berpergian jauh, karena sebentar lagi Bandara Husein Sastra Negara Bandung itu bakalan dibuka ya untuk penerbangan komersial. Dan ini rencananya bakal melayani 3.000 penumpang per hari. Ini good news from Indonesia kembali memberikan informasinya mengenai pemerintah Kota Bandung yang terus mematangkan persiapan ya jelang kembalinya operasional penerbangan jet komersial di Bandara Husein Sastra Negara. Dan tahap awal ya, ini jumlah pergerakan penumpang diproyeksikan itu bakal mencapai 3.000 orang per hari. Amin, mudah-mudahan ya. Seiring dengan peningkatan akses jalan, penataan area parkir, serta optimalisasi fasilitas pendukung untuk memastikan kelancaran operasional bandara untuk aktifnya kembali penerbangan jet komersial. Dan ini katanya berharap banget untuk menjadi penggerak baru sektor pariwisata, perdagangan, dan ekonomi Kota Bandung. Dengan dukungan infrastruktur transportasi yang semakin baik, Bandara Husein Sastra Negara ini berpotensi memperkuat konektivitas Bandung sekaligus meningkatkan daya saing kota, ya lebih tepatnya Kota Bandung, sebagai salah satu destinasi bisnis dan wisata utama di Indonesia. Warlock, ayo kita mending di rumah weekend aja gitu, kasih makin macet Bandung pastikan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Terima kasih Johan yang udah nge-request lagu favoritnya dari WhatsApp-nya kita di 081-224-774-917. Terima kasih ya Johan untuk waktunya dan juga requestannya. By the way, kalau ngomongin weekend teman Fox, apa aja sih biasanya activity-nya? Mungkin ada yang sambil nonton Netflix barengan sama pasangan ya, serial apa sih biasanya yang jadi favoritnya teman Fox? Nah, ini ada yang baru banget akan dikeluarkan oleh Netflix yang ternyata akhirnya merilis teaser trailer perdana dari The One Piece. Apakah teman Fox suka sama One Piece? Ini Randy Boti nggak nonton sih sebenarnya teman Fox, tapi pas waktu dulu, zaman dulu tuh ya, kalau One Piece lagi hadir tuh kadang-kadang teman-teman komplek tuh yang cowok-cowok pasti nonton, nggak mungkin enggak gitu. Jadi nggak mau skip. Bahkan mereka rela untuk nggak main bola tapi nonton dulu One Piece gitu ceritanya teman Fox. Nah ini anime remake dari manga legendaris karya Eiichiro Oda. Ini dijadwalkan bakalan tayang pada Februari 2027 teman Fox ya. Dan ini kalau misalnya teman Fox lihat, katanya ini gaya animasinya dibuat lebih modern tapi tetap terasa dekat dengan ilustrasi asli karya dari Oda. Nah menariknya remake ini mereka akan mengulang cerita dari awal dan mengadaptasi alurnya lebih persis seperti manga karya dari Eiichiro Oda ini. Nah musim pertamanya ini bakal mencangkup East Blue Saga dalam 7 episode yang dirilis sekaligus. Wah, enak banget langsung 7 episode ya di Netflix, dan ini bakal keluar di bulan Februari 2027. Buat yang selama ini mungkin penasaran ya sama One Piece tapi belum sempat mulai nontonnya karena si anime yang aslinya ini sudah menembus 1000 episode. Waduh, sama kayak ini ya rasa-rasanya kayak Rin Boti dulu suka banget Detektif Conan. Follow tuh ya, nonton, kok makin kesini kalau udah ketinggalan tuh kayak ngikutin harus balik lagi, itu kok lama banget gitu ya teman Fox. Nah, The One Piece ini memang dirancang jadi cara baru ya, jadi The One Piece ini memang dirancang jadi cara baru untuk menikmati petualangan dari Luffy dari awal tanpa harus mengejar lebih dari 1000 episode terlebih dahulu. Jadi gimana teman Fox? Fans-fansnya dari One Piece sih udah siap aja ya. Buat teman Fox sendiri gimana? Mau mulai coba nonton juga barengan sama Rian Dimuati untuk yang pertama kalinya? Yuk. You know I'm your type, right? Mark your calendar, tonight's gonna be your life's high light.

banyak banget ya artinya ya. Gak selalu sepenuhnya orang. Kalau Rian Timothy versinya pas dibilang primadona kota Jakarta, soto Betawi sih. Jadi langsung ingatnya ke soto Betawi gitu ya. Ngomongin soto Betawi teman Fox, ini ternyata soto Betawi masuk ke 5 besar sup terbaik dunia 2026 versi Taste Atlas. Jadi ini membuktikan bahwa memang kuliner berkuah khas Indonesia ini ternyata mampu bersaing ya dengan ramen Jepang, terus juga sama sinigang Filipin, bahkan sampai sup tradisionalnya dari Paraguay. Jadi dari 10 besar daftar yang memang sebenarnya sudah ada di sini, dan Asia ini ternyata menjadi kawasan paling dominan dengan wakil dari Jepang, Indonesia, Filipin, Thailand, dan juga China. Dan data top dari 100 soups in the world ini terakhir diperbarui itu di bulan ini alias 15 Juni 2026, ini versi Taste Atlas. Tapi masih bisa ya berubah, dan pergerakannya juga masih akan berpindah, atau ratingnya juga akan berpindah lagi gitu teman Fox. Nah ini kita bakal sedikit ngebahas mengenai sup terbaik di dunia. Kita bakal sebut aja 5 besar karena Indonesia udah masuk 5 besar, jadi 5 aja ya. Yang pertama itu adalah Fori, ini mudah-mudahan gak salah ya cara bacanya. Ini dari Paraguay teman Fox. Barusan sempat lihat-lihat seperti apa sih Fori atau Fori aja. Fori kulit bukan ya, beda ya. Bukan Fori kulit, bukan ya. Jadi ini adalah sup yang terbuat dari tepung jagung barengan sama keju di dalamnya. Waduh, kuah supnya kuning katanya. Langsung nelan air ludah. Langsung menelan air ludah karena penasaran sama rasanya. Terus juga ada dari Turki, ini adalah Beyran Korbasi. Enggak basi, dia pasti baru menunya ya. Terus juga ada Yokohama style ramen. Menurut tahu ya kalau ramen tuh masuknya ke sup ya, teman Fox ya. Versi Taste Atlas. Ya, terus juga ada soto Betawi, terus juga disusul juga sama tonkotsu ramen. Jadi di sini ramen ada 2 ya di 5 besarnya dari sup terbaik di dunia 2026. Jadi pengen enggak soto Betawi buat makan malam gitu? Gimana?

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. Some special. Oka Sabri.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Barusan diputerin barengan sama Rian Timothy di sini di Fox Music Marathon. Ada Oka and Sabria dengan So Special. Next, siap-siap bakal diputerin juga. Ada Jay-Z featuring Alicia Keys dengan Empire State of Mind. Dan juga Hindia dengan Cincin, cuma di Fox Music Marathon.
1: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 91.7 FM.

0: Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon.
1: Masih barengan sama Randy Moti, teman Fox di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6, yang artinya banyak lagu-lagu bakal maraton terus di sini. Tapi siap-siap, abis ini ada informasi yang datang dari game ya. Ini game yang paling sering dimainin sama masyarakat di Indonesia di tahun 2026 ini. Karena bentar lagi mau 2027 loh, setengah tahun lagi, gak berasa kan?
0: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

91.9 FM Fox Radio Bandung. Feel good, this is Mika with Love Today. Ini lagu yang dirilis di tahun 2007 teman Fox di UK, di London lebih tepatnya. Dan ini merupakan base-nya Mika sendiri itu adalah dari London ya. Jadi kalau misalnya teman Fox cocok sama lagu ini silahkan request, atau cocok sama permainan game yang satu ini yang bakal Rian Timothy bacain. Coba kita tebak-tebakan teman Fox ya, game yang sering dimainkan oleh masyarakat Indonesia di tahun 2026 ini. Gak usah ngebahas yang sisa 2026 ya, karena bentar lagi udah ganti tahun, cepet banget. Gak mau diingetin. Oke, jadi game yang sering dimainkan masyarakat Indonesia di tahun 2026, ada yang bisa nebak? Coba. Dan jawabannya adalah Mobile Legend. Ini menjadi game yang paling sering dimainkan masyarakat Indonesia pada tahun 2026 dengan 40,5%. Terus disusul sama game dari Free Fire, itu adalah 24,2%. Dan sehingga dua game teratas ini ternyata udah menguasai 64,7% pilihan dari responden yang memang kemarin sempat diambil nih sama teman-teman dari goodstats.id ya. Terus kalau digabungin itu ada lagi nih Roblox yang ketiga, itu adalah 11,3%. Dan PUBG itu 9,3%. Empat game teratas itu mencapai 85,3%, menunjukkan game berbasis mobile, kompetitif dan mudah dimainkan barengan sama teman tentunya masih sangat dominan di Indonesia. Dan ini survei datangnya dari APJII, ini dilakukan dari tanggal 1 Februari sampai 15 Maret 2026 terhadap 8.700 responden. Ini usianya minimal dari umur 13 tahun dan ada dari 38 provinsi menggunakan wawancara tatap muka gitu teman Fox. Hasilnya adalah yang pertama itu adalah Mobile Legend, yang kedua Free Fire, yang ketiga Roblox, yang keempat PUBG, yang kelima angkat tangan biasanya kita-kita ini. Candy Crush ya, ini Candy Crush ternyata jadi masuk yang kelima. Yang keenam itu adalah FIFA Mobile, yang ketujuh Minecraft dan lain-lain. Itu dia teman Fox. Gimana? Game yang sering dimainkan oleh teman Fox apa? Kalau Rian Timothy udah cukup aja. The Game of Love. Bisa enggak? Bisa ya. This is Santana featuring Michelle Branch with The Game of Love, only on The Fox Music Marathon sampai jam 6 nanti.

107.7 masih bisa. Sampai jam 6 ya, jadi masih lama loh ya. Ada yang udah lewat Jalan Dipati Ukur, Bandung, teman Fox. Jadi ini ada 63 bangunan liar di Jalan Dipati Ukur, itu dibongkar. Ini pemerintah kota Bandung menertibkan sebanyak 63 bangunan liar, banyak juga ya, yang berdiri di kawasan Jalan Dipati Ukur sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi trotoar dan juga saluran air. Nah, penertiban ini dilakukan setelah seluruh tahapan peringatan juga ditempuh, mulai dari pemberitahuan hingga surat peringatan dari SP1, SP2, SP3, barulah ya langsung dibongkar. Nah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini mengatakan sebagian besar pemilik bangunan itu telah melakukan pembongkaran secara mandiri setelah mendapat sosialisasi dan juga pendekatan persuasif dari pemerintah. Nah, sementara bangunan yang belum dibongkar ditertiban langsung oleh petugas, ini adalah bangunan permanen maupun semi permanen yang berdiri di atas trotoar, itu melanggar aturan sehingga harus ditertiban tanpa kompensasi maupun relokasi. Itu dia teman Fox ya. Jadi ada Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi juga menjelaskan bahwa proses penertiban berjalan lancar berkat kerjasama pemerintah kewilayahan dan juga kesadaran masyarakat, dan pendekatan persuasif dinilai menjadi faktor utama keberhasilan sehingga mayoritas bangunan ini dapat dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Luar biasa ya. Selain mengembangkan fungsi ruang publik, ini pembongkaran mandiri juga memberikan keuntungan bagi pemilik karena material bangunan yang masih layak dimanfaatkan kembali oleh mereka itu bisa saja dipilih untuk mereka. Jadi pemerintah Kota Bandung menegaskan penataan kawasan tersebut terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, nyaman bagi masyarakat. Waduh, kalau nggak salah kemarin-kemarin malam sempat lewat di jalan dekat SMP 5 nggak sih, di situ yang bener nggak sih, jadi ada beberapa tempat buat nunggu bis itu sekarang udah nyaman banget teman Fox. Dulu kan malam-malam kayak gelap ya, gelap banget. Nah sekarang tuh kalau misalnya lewat jalan sana tuh buat nunggu angkot, nunggu apalagi angkutan umum, nunggu bis mungkin ya, itu tuh terang haltenya. Jadi kayak di depan SMA 3 sama SMA 5 juga ada halte itu kalau lewat malam-malam di sana, kok kayak lagi di luar negeri. Wah gitu. Jadi kayak udah siap belum? Bandungnya jadi lebih

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga. 91.7 FM.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, masih barengan sama Rian Timothy, teman Fox di Fox Music Marathon. Dan barusan 2000 dengan judulnya adalah Aku Cinta Kamu. Ini moms yang satu ini luar biasa banget. Hah, iya, vokalisnya moms luar biasa banget. Aku follow Instagramnya ya. Soalnya ya, jadi teman Fox gimana nih? Pasti ada kan ya, tiap orang masing-masing yang ngefans sama apa, vokalisnya, lagunya, apalagi musiknya ya, lagu, musik sama atau enggak, apalagi sama personilnya. Nah, mungkin ada di antara teman Fox yang ngefans sama The Weeknd. Nah, ini sedikit cerita, ternyata di balik nama The Weeknd ini ada anak imigran dari Ethiopia yang pernah melipat baju di toko retail untuk bertahan hidup. Baru tahu loh ya, ini The Weeknd ternyata seperti ini. Jadi ini dimulai di usia 17 tahun, The Weeknd ini dia keluar dari sekolah, tinggalkan rumah ibunya, dan suatu akhir pekan dia gak balik lagi, karena disitulah akhirnya ternyata nama The Weeknd ini lahir. Jadi bukan dari gemerlap panggung atau dari apa yang udah jadi gitu ya, tapi dari keputusan nekat seorang remaja di Toronto. Namanya itu adalah Abel Tesfaye. Ye, bener gak ya? Mudah-mudahan gak salah ya. Anak ini anak tunggal imigran Ethiopia. Dia dibesarkan oleh ibu dan juga neneknya di pinggiran Toronto. Ibunya itu kerja di 3 tempat sekaligus untuk bisa The Weeknd atau Abel ini tumbuh dalam apa ya, dalam kehangatan kali ya, bisa dibilang gitu. Nah, Abel ini tumbuh juga dalam kesendirian karena dia harus keluar kan setelah dia usia 17 tahun. Nah, bahasa pertamanya bahkan bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Amharic. Apa ini ya? Amharic, ya itu teman Fox ya. Setelah dia keluar sekolah, dia sempat tunawisma beberapa kali, ternyata ditahan hidupnya dari bantuan sosial. Titik baliknya itu tiba pada saat dia bekerja melipat baju di Amerika sana, dan sambil diam-diam menulis dan rekaman lagu sendirian di kamar. Nah, 2011 dia unggahlah 3 mixtape-nya dia gratis ke internet secara anonim, dan gak ada foto, gak ada nama jelas, hanya musik aja, dan dunia itu langsung bereaksi. Jadi ternyata Beauty Behind the Madness 2015 itu terjual 412 ribu unit di minggu pertama, dan puncak di Billboard 200. Wah, terus juga Blinding Lights di tahun 2019 ini jadi lagu pertama di Spotify yang melampaui 5 miliar streaming, dan dia catat 28 lagu di Billions Club, itu terbanyak dalam sejarah platform tersebut. Tour stadionnya gak usah ditanya, lebih dari 1 miliar dolar dari 153 pertunjukan pertama. Dan dia ternyata akhiri nama panggungnya The Weeknd dengan pilih tampil sebagai Abel, yaitu nama aslinya. So this is The Weeknd with Blinding Lights.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

0: Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon.
1: Selamat sore dulu buat teman Fox yang lagi lari sore atau baru beres lari sore jam segini. Masih bareng sama Rian Timothy di Fox Music Marathon sambil cari apa nih yang seger-seger sore-sore. Atau udah menuju cari makan malam barengan Rian Timothy sampai tepat jam 6 di Fox Music Marathon. Mau ditemenin sama lagu apa? Ayo kasih tahu.
0: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

Radio 1.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good masih langsung dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung, teman Fox. Masih barengan sama Rian Dimoti di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6. Cinta pertama dan terakhir ini direquestin sama Teh Elin. Bener gak? Teh Elin, apa kabarnya? Ini katanya istri Abah Johan nih, pengen ngedengerin lagu dari Cinta Pertama dan Terakhir dong. Boleh dong. Udah diputerin lagunya, terima kasih. Udah kirimin requestannya via WhatsAppnya kita di 081-22-477-4917. Tapi buat teman Fox yang mungkin sekarang juga lagi ngedengerin Fox Radio Bandung, eh iya, ngomongin yang ngedengerin Fox Radio Bandung, mau nyapa beberapa tempat dulu. Karena kemarin lagi benerin jahitan ya, ceritanya itu ternyata lagi ngedengerin Fox Radio Bandung juga. Daerahnya di Jalan Sabang. Ayo, di mana ya namanya, aku lupa. Dindin Taylor. Terima kasih, ini udah ngedengerin Fox Radio Bandung. Terus juga kemarin sempat juga lagi ada di Pempek, apa lagi ya nama tempatnya, lupa. Kok lupa ya, nanti kita cari. Di daerah Jalan Rama di Bandung juga, terima kasih yang sudah mendengarkan. Dia bilang 24 jam loh ngedengerin Fox Radio Bandung. Tapi ternyata banyak juga ya yang ngedengerin Fox Radio Bandung. Dengerin aja tapi gak request, cuman ikut aja dengerin alunan musiknya, ikut mendengarkan lagunya. Wah, terima kasih dulu buat teman Fox yang selalu standby mendengarkan Fox Radio Bandung sampai jam 6. Masih banyak lagu-lagu yang enak, mudah-mudahan cocok buat teman Fox. Yuk, karaokean di sini, yuk.

Adem gak temen Fox? Jam segini ngedengerin lagunya Float yang ini. Tapi biasanya ini jadi soundtracknya teman-teman kalau misalnya lagi di perjalanan di dalam kereta, karena pas gitu rasanya. Ngomongin Float, ini selamat dulu buat Float yang lagi buka pre-order untuk vinilnya ya. Jadi luar biasa. Ini kan salah satu original soundtrack dari film 3 Hari Untuk Selamanya ya. Tahun berapa teman Fox? Gak usah dijawab ya, ntar kelihatan umurnya ya. Jadi merayakan 19 tahun film road movie legendaris 3 Hari Untuk Selamanya. Ini label dari The Majors, ini berkolaborasi dengan Miles Films ya. Ini merilis ulang album music for 3 Hari Untuk Selamanya milik dari Float dan dalam format vinyl. Dan di sini David Tarigan ya, ANR The Majors, ini menyebut musik Float ini telah menjadi memori kolektif lintas generasi. Amin. Kolaborasi ikonis ini mula-mulanya terjadi pada saat Mira Lesmana dan juga Riri Reza itu jatuh cinta sama demo musik dari Meng, Bontel dan juga Raymond. Dan album peraih trofi Abinaya ini memuat hit abadi seperti Sementara, Pulang yang barusan diputerin, dan sesi pre-order vinyl ini juga udah mulai resmi dibuka oleh The Majors mulai tanggal 26 Juni kemarin. Bantuin kan gak apa-apa ya, karena sebagai fans beratnya dari Float ya, jadi bantuin Float untuk ayo beli. Apalagi yang suka sama filmnya 3 Hari Untuk Selamanya, beli sih gak apa-apa, beli satu kali aja. Tapi bisa dengerinnya berkali-kali kan. Kalau langganan kan kayak gak punya rilisan ya gitu, gak bisa dipegang, diraba. Jadi beli, ayo beli vinilnya ya teman Fox ya. Lagu selanjutnya dia datangnya dari Gotye featuring Kimbra dengan Somebody That I Used To Know di Fox Music Marathon. Masih nemenin Rianti Moti sampai tepat jam 6 nanti. Jadi silahkan yang mau request masih bisa di 081-224-7749-17.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sangat-sangat. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. We're Weekend Music Marathon, only on Fox Radio.

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, Silon 7 dengan Buat Aku Tersenyum. Teman Fox di Fox Music Marathon masih barengan sama Rian Timothy sampai tepat jam 6. Abis ini siap-siap bakalan ada lagunya dari Ariana Grande dengan Thank You Next. Dan salah satu musisi yang datangnya dari Indonesia yang kayaknya kalau ngedengerin lagu ini 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gak pernah bosen. Kira-kira siapa? Coba di Fox Music Marathon.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: 91.7 FM.

cukup. Masih pengen dengerin lagi. Tapi sekarang waktunya Rindu Putih pamit dulu ya dari ruangannya teman Fox. Sebentar lagi juga kayaknya udah mau azan maghrib. Di sini udah mau close aja dari jalan Abadi Raya nomor 12 C Bandung. Rindu Putihnya pamit. Terima kasih tentunya yang udah request di 081-22-47-74-917 yang udah mention juga di Instagram kita di @foxradiobandung. Dan juga yang udah toel di TikToknya kita di @foxradiobandung. Kata-kata hari ini apa nih? Kalau lihat rumput tetangga yang lebih hijau, jangan lupa lihat juga tagihan airnya.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
1: Kamu udah tahu atau belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Wisnu Santika akhirnya resmi merilis single Aku Harus Pergi pada 3 Juni 2026. Single ini lahir buat mengangkat sisi lain seorang Wisnu Santika. Aku Harus Pergi menampilkan sisi lain Wisnu Santika yang lekat dengan dance music dan repertoire club anthem di setiap penampilannya. Di balik identitasnya sebagai DJ, Wisnu juga mendengarkan musik lain yang ikut membentuk caranya memandang sebuah karya. Ini dia, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, nggak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Neng, tos samingon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
4: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Shut up! My favorite song is playing.
6: 91.7 FM.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda.

0: hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kamu lagi dengar

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak, di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio, feel good.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
3: Wisnu Santika akhirnya resmi merilis single Aku Harus Pergi pada 3 Juni 2026. Single ini lahir buat mengangkat sisi lain seorang Wisnu Santika. Aku Harus Pergi menampilkan sisi lain Wisnu Santika yang lekat dengan dance music dan repertoire club anthem di setiap penampilannya. Di balik identitasnya sebagai DJ, Wisnu juga mendengarkan musik lain yang ikut membentuk caranya memandang sebuah karya. Ini dia, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi.

itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradiobandung.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan putus asa.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.